0: perkatak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi.

0: Yes,
1: yang
0: sesi tengah.
1: stuck.
0: Yang perempuan lah.
1: Ha?
0: Kebanyakan perempuan.
1: Okey.
0: Ah, yang lagi tu okey je.
1: Sila semestinya. Muka ambil si ada juga. Ambil sampai macam ya sekali Leo. Nya ada limit sebenarnya.
0: Limit dong?
1: Ada limit. Kita, mun kita seorang. Muka ambil si ada juga. Ambil sampai macam ya sekali Leo. Nya ada limit sebenarnya.
0: Limit dong?
1: Ada limit. Kita, mun kita seorang.

0: Ya jamaah yang pulang, jamaah. La la la katanya.
1: Where you from, Leo?
0: Okay, ada yang la la katanya.
1: Where you from, Leo?
0: Why from me? Okay, ada yang

Ya, kini kita nyerombak pemisi ke dekat datai atau ke minggu ke dekat datai pemisi kini kita nyerombak pemisi ke dekat datai atau ke minggu ke dekat datai pemisi.

Kuman Mas Tofis kini kumai anak tiba lagi anak kita ya ke benua sekolah jam dia tu secondary sekali kena primary benua dalam program KK kau curriculum anak tiba lagi anak kita ya ke benua sekolah jam dia tu secondary sekali kena primary benua dalam program KK kau curriculum.

nyengkau tulang mua, pipi engkau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Okey, yang kedua, mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga, suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat, tusah ke enseput. Yang kelima, jaundis tau ke kuning bat tubuh sidak. Uleh dipedak setak ari mata entik kebalat uleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit thalassemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari ti lebih tua lagi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti enda entu baru endar, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu uli hidup tanpa perlu tau ke enda perlu diberi darah. Tajak pihak, enti nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu uleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai orang ti ngemuan sakit thalassemia intermedia tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Baka ni cara tau sidak ti ngemuan sakit thalassemia tu diperubat serta berdini ndur sidak tu uleh berubat. Okey, pesakit thalassemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak uleh nikik engkau lebih mana serta sel-sel bertubuh sidak uleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu uleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayo bak perengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti ngemansut ke zat besi ti mayo bak dalam tubuh sidak. Ubat tu uleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai baka berputong limpa untuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit thalassemia major tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit baka keudah dipada aku tadi. Engkau nyak sidak uleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baruh atau serius. Jantung sidak enda uleh berfungsi engkau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta enda diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayo. Pengerai sidak megak enda mana laban zat besi tu tadi bergumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engkau mana. Pesakit thalassemia tu uleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat perengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engkau mana. Pesakit thalassemia tu uleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak

Okey, kena kita ngujung ke program saluran dikenang ke sekali itu. Nyak meh lagu kena kumbai selamat dari gawai. Lagu dari David Till. Sikup nanya kita ya ke asal dari bagi menua Suri Aman.

Ya, selamat kali hari yang balap ninga. Agi mengkang YFM, agi mengkang IBN kau kita. Nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari itu lagi. Maya macam lagu dah disedia untuk kita kelebih agi program Terima Kasih Pesan. Terima Kasih Pesan program setengah jam ke penuh ni. Sebelum penuh dua tu di suak kebaru ngagi kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program, ngagi program sudah di Kuching. Rentak ngali hari.

Sebab aku berkongsi ke pesan Reno Ati ada bola peninga sitik lagu hari Gibson Seagal kena kumai selamat belayar solo. Ah, lawa lagu tu lagi kita ninga ya.

Tulis surat ku ya, kirim ke berita. Aku terus berkongsi ke pesan Rino Ati dari Bola Peninga. Jadi Siti itu data dari keterubah ya, data dari Sindun Edi. Sino amain dengan lagu-lagu lama ya ku dah di Mayan Nuan tadi. Lagu ya ke hari tahun 72-73 ku ya. Lalu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari Tab Bennett. Selamat ngalih hari ku ya. Panas kami di Supik baru awak pakan. Minta lagu Nubai. Maya gawai hari Richard Lee.

No bayang mga gawain eh. Adik na merindang semua kawan Facebook. Biar muka peninga WFM Iban. Harap ke semua pai itu perindang. Beri selamat gawai ke dekat datang ke semua kita. Venus Jonas. Selamat ngalih hari. Seminang datai ke pesan. Terima kasih yang genuan ya kudah. Merindang kami. Ya kudah meganya paku ke Venus Jonas. Neo Fu, selamat ngalih hari minta pasang ke lagu dari Matthew Francis seminap nyangkai ditujuk ngagai semua ikenglala. Tapi amaga kaban di rumah Senin serupai tengah tatau ngejoko pesan rindu-rindu selalu mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih Neo Fu. Ali Malang ke segala itu minta main ke lagu sebarang lagu gawai kena merindang balas security ya kegawa di SK Nanga Macan Sarito. Kami panas di Tok Jijay ku ya Ali Malang Ari SK Nanga Macan. Kennedy Ama Ari Miri ku ya minta mayan ke lagu wari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditujuk ngagai semua peminat YFM kelebih hagi ngagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama Arab kaya terperindang ngali hari itu selama gawai ngagai semua kita yang ngelala ku kelebih hagi ngagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama Arab kaya terperindang ngali hari itu selama gawai ngagai semua kita yang ngelala. Kok

Ya, ndak datai 8 menit dah age. Sebelum pukul 3, bekas selama pukul 3 menyekut tadi. Penduduk tu dekat di suak kebaru ngagai YFM Kucing terus ke program sedaya di pukul 3 lagi. Ngau program rentang hari. Tapi yang mengga perkhidmatan sedak di Miri tau ke YFM Miri dekat Babalai Nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngali hari tu lagi. Apa kunci kedua bangka pesan kalau Siti itu datang dari klien temawai MJ minta tebah ke seberang lagu gawai kena merindang semua sudah serumah di entana nanga ajau betung pia mega ngagai serimah ia kedi ba ia keba entana pia mega kemamlayan di nanga ajau ngau di betung aku klien temawai MJ lalu pesan ke penudi dep kunci pesan inovatif kita bola peninga Emilia Amy Richard. Nau jaku pesan ya Munyito, aku hari USM Pulau Pinang. Angat kami dito jam dia to minta main ke sebarang lagu gawai, kelebih lagi lagu gawai selamat hari gawai hari Melissa Francis. Air mata di hari gawai hari Melissa Francis dituju ngagai semua kita ya kengelala kawan Facebook mayuh sudah dito ko ya. Nalah derai hari Melissa Francis. Dituju ngagai semua kita ya kengelala kawan Facebook mayuh sudah ditok ko ya.

0: alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Lebih alih aku nak pindah rumah dahin buat. Lebih alih aku nak pindah rumah dahin buat.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500

Oke, selamat ketetap ke nyelamaikem dia ngening tali dio kenya ketetap ini. Oke, ngan ambil dua ini bungan. Oke, selamat ketetap ke nyelamaikem dia ngening tali dio kenya ketetap ini. Oke, ngan ambil dua ini bungan.

0: Okay, ina nan lagu cin leto kenya gap ale dah. Gap ale leto kenya. Memang tidak dinafikan lah. Huta puji.
1: Pastilah. Nah,
0: mesti lu puji lulok. Ya, puji lulok. Kalau abe lulok memang leto kenya lepok daya ini memang jatiga. Kayak ya tiga.
1: Ya.
0: Okay. Telu ke bilulok kalau bilulok memang letokannya lepok daya ini memang jatiga kayak ya tiga.
1: Yeah.
0: Okay. Telu ke

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam. Ya, 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi ya terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu pesan datang hari terumah Caroline Insat anak minggu. Madah ke pengawal ngetas ulit niang minggu anak uban tau ke apa cik. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke ngau ngambil terbalu maya tu ilak. Lalu pengawal dekat diatur kena hari 5, 22 hari bulan 5. Pukul 9 malam berpalan bak lumur 10 rumah Caroline Isat Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bintangur. Hanya alai minta semua ke pembelayan ngira jauh tau ke semak ya ke ngelala niang minggu anak ubam tau ke pecek tu dipinta datai magang ngau pengawal ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okey, pesan ya ke nangkan ketu pesan berantu ke diterima kami madah ke pengawal merantu niang ekstra rumah tincin anak bara. Jadi pengawal merantu ke niang ekstra rumah tincin anak bara tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 regang nikik 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nya alai ya semua kita ke pembelayan kelebih hagi ke diau di sapak mungguk sawak keranji kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah ex terumah tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisa datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisa

nang manah benar nung ngatur mayo bengka activity. Nya kebuah mayo benar orang ngasai ke camp tu nang bakar rumah ungkup balas kau semal girls guide tim rapid kanah benar nung ngatur mayo bengka activity. Nya kebuah mayo benar orang ngasai ke camp tu nang bakar rumah ungkup balas kau semal girls guide tim rapid

Rariko adik mai. Ayah urang asa kasaya ayah bulan kasaya kada aku ila ayah tan ngilaban.

0: dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Cikgu. Lari, lari. Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja.
2: Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja.

break semua penerang, ti udah digumpu nuan. Awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang, ban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang.

0: Ai, namanya bukan Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wui.
1: Mata mari gang, nama tu binci yang bapak setiap mayohnya.
2: Nah, deh biabu nyau. Nyau undang lah aku sekumbang di dah butuang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci dia. Nyau pandai lagi gemal di pedakku.
1: Eh, mama udah baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak raya dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya.
1: Eh, mama udah baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak raya dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya.

0: Owen maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mata, no dekat mudah terpawah hari jalai, terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita

0: Angkai batuak baru ga?
1: Ha, ambil meh Hurix sirap.
0: Angkai batuak baru ga?
1: Ha, ambil meh Hurix sirap.